sani kunti kundinto na naitama ni shindunya iyon to shindunya kibibichinya RTG kubi yota shindunya in kibiba at kundanto nya nunda tunyo sa nunda kanin tu sa ate kundinya chinyuali nya niyo chinyunya isayo nya anteyo kwenta nya region Costa Chica yo kan yoshi yote kundinto nya nani yu Yesenia Solano nya sabi kuyo nya ndikayo yo nya nunda tunyo sa ate kundinya kwento bali sa nya viko nya santuka nuyo kundinya chinyuali nya niyo ya kunya nya kake ndikayo yo nya nda tunyo sa nya shindo rabi nya kibibi chika nya ndakani tukundu nya kwenta nya programa yo nani nya nyun sabi el pueblo mixteco nya kibibi chika nya ndakani nya kwashi yo nya ndakani yo sa nya sa nana si nyu yo nya kibibi chirandi disco ya bana nya nu yo so ti yo so ke sin nyu ba yo na si sabi nya ba disco yo shita kachi tukuyo sin nya nya kake yo ke nya kia son to nya chin yo ke ndakani usanya.